Tapi kalau misalnya memang udah cinta ya sama tuh single mom, ya udah, kejar aja terus, gebet aja terus. Yang pasti bukan milik orang lain, iya gak Sobat Maya? Terima kasih Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani kaya, derah. Masih barengan sama Santika dong sampai nanti jam 9 ya. Dan sekarang sudah masuk interval kedua Joget Morena. Di interval kedua Santika bakal warawiri di 0877 7080 9898.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara tekan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. Kedua, bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. Tiga, ganti oli secara terjadwal. Empat, cek busi dan aki secara rutin. Lima, cek kondisi fan belt dan roller motor. Enam, gunakan bahan bakar sesuai kompresi. Ketujuh, hindari kehabisan bensin. Delapan, periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang kesembilan, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat

0: berbahaya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikut
4: Maya, kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: 89.8 My FM.
1: Masa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

Yang mau dicolak-colek sama Santika ya, lewat udara tentunya. Come on, gabung di 0877-7080-9898. Oke, saatnya sekarang Santika mau menyapa dirimu ya, yang sudah menyapa aku. Hai, selamat pagi. Aduh, ada yang punya maybe nih hadir ya. Terima kasih banyak nih, Maina Rahman, penyiar JJS Jalan-Jalan Sore 36. Thank you bestie, terima kasih banyak. Pagi-pagi sudah ngirimin love-love ya, luar biasa ya, nuhun pisan. Selamat pagi Santika juga buat para maybe nih ya. Oke, fans lovernya Maina Rahman. Oke, selamat pagi Santika buat siapa nih? Langsung pagi-pagi kirim pantun ke Tasik, ke Singaparna, Pak Mamat ke Braga. Jangan berisik hai radio tetangga, tetap semangat dengerin Maya. Terima kasih banyak.

0: Susu Cikaputihan ya. Salam cintanya buat Krumaya FM duluan, terus juga buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolem, juga Teh Dian, Teh Ije Stefani, juga Kang Dian Sachi Cadas, buat Mama Dini, Mama Dina, juga Kang Jajang Jalak, buat Kang Amtibara, juga Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya, buat Lima Nurdin, terus juga buat Mang Nanar Gunung Asepan. Pokoknya mah dikumken sadaya Sobat Maya ya. Super cintanya katanya buat istri tersayang aja yang lagi kerja. Semangat kerjanya. Selamat pagi Santika buat Pak Debokir mie ayam 28 Lembang yang selalu stay katanya. Cus sambil beres-beres sambil dengerin Joget Morena, tambah semangat kerjanya. Luar biasa ya. Ada Mama Vita di Cimindi. Selamat pagi. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng morning tuh. Aja Mama Vita di kawasan Cimindi Tengah ya. Hadir katanya di Joget Morena. Nuhun pisan Mama Vita di Cimindi. Selamat pagi Santika juga buat Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum. Salam cintanya mah buat Imas Jua, buat Mama Dini juga, Bunda Lilis ya, buat Nenek Putri, Kang Justin, buat Wagon, buat Kinem Kircon juga, Amtibara, Kang Adam, buat Hendy, Abah Dadang juga, Arif Godabaya, buat Kang Ai, Aki Kanha juga, Pak Kosasi. Spesialnya buat Ajajang Jalak seorang aja, dan juga buat Santika, sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Terima kasih banyak Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum ya. Oke. Dari Cicaheum kita menuju ke Padalarang nih. Wah, ujung ka ujung ya. Bunda Lilis anu panggelisna sa Padalarang hadir. Terima kasih banyak ya. Salam cintanya mah buat Renbas, buat Wagon Ceng Dudu juga, Pak Kosasi, buat Kang Jajang Jalak juga sama Teh Nani Memorinya. Buat Teh Nelis juga, Teh Imas Jua, Teh Mimin GM, buat Agus Oce juga, Lukman Baros, buat Mang Nanar Gunung Asepan ya, buat Mama Vita, Mama Dini juga, Mama Dina, Mama Nur Widara, buat Handy Target juga, dan semua Sobat Maya. Sehat selalu katanya. Spesialnya buat keluarga besar Besan yang ada di Gunung Halu, sehat selalu juga, dan buat cucu tersayang ya. Terima kasih banyak nih ya buat Bunda Lilis di kawasan Padalarang. Nah kita cina, wow keren banget video klipnya. Terima kasih banyak nih ya, video klipnya Santika sudah hadir dan sudah tayang di channel YouTube-nya Mahesa Record ya. Kunjungi, subscribe, like, comment, karena ada giveaway ya. Jawabannya dan petunjuk giveaway-nya ada tuh di bio link-nya ya. Ya, ada di keterangan video klipnya tuh. Tinggal dijawab aja di kolom komentar ya. Nanti buat Sobat Maya yang beruntung bakal mendapatkan giveaway merchandise dari Santika tentunya. Oke. Kenapa sayang?
1: Inilah suara hatiku.
0: Oh, suara hatimu apa? Coba aku dengerin.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Saatnya tetap Maya simak Nupar Bing
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting
3: Maya FM.
4: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
5: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.

Semoga aja Persib Bandung bisa meraih ranking ke-1 lagi ya di Super League 2026-2027 nih Sobat Maya Boboto Persib. Selamat pagi yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung. Aduh, ini Persib kemarin sudah mengumumkan lagi pemain asing barunya ya, masuknya bek tengah asal Kroasia Daniel Lonzer. Ini resmi membuat kuota legion asing Persib Bandung jadi menggelembung nih Sobat Maya. Ada 12 pemain nih ya. Ya, kondisi ini memaksa manajemen dan tim pelatih Maung Bandung harus memutar otak mengingat regulasi Liga 1 musim 2026-2027 itu hanya membolehkan pendaftaran maksimal 11 pemain asing. Ya, satu pemain asing dipastikan harus dikorbankan atau dilepas ke klub lain dengan status pinjaman atau hanya didaftarkan khusus untuk ajang kompetisi Asia AFC Champions League 2 atau ACL 2 nih Sobat Maya. Ya, ini sektor depan menjadi salah satu lini yang paling gemuk nih Sobat Maya. Saat ini Persib punya 5 penyerang asing yaitu Raymond Tang ya, Julian Barros, kemudian Luka Mendalo, Balsa Sekulix, dan Mariano Peralta. Ya, selain 5 penyerang di lini depan, lini belakang Persib juga menumpuk nih, ada 4 bek tengah asing. Ada Daniel Lonzer ya, kemudian juga Julio Cesar, terus Patricio Matricardi dan Gabriel Mutombo. Sementara lini tengah diisi 3 nama, ada Luciano Gocochea, terus juga ada Gakuto demi merampingkan skuad ya. Ya, sektor depan menjadi salah satu lini yang paling gemuk. Nama Raymond Tang pun juga mencuat sebagai kandidat kuat pemain asing yang bakal dipinjamkan demi merampingkan skuad. Ya, menariknya, ini nama Raymond sempat dikaitkan dengan klub satelit Pangeran Biru PSGC Ciamis dan yang tengah bersiap mengarungi Liga 2 di Sobat Maya. Ya, meminjamkan Raymond ke PSGC sejatinya menjadi opsi ideal sih ya untuk menghemat anggaran Laskar Singa Cala sekaligus juga memberikan jam terbang bagi sang pemain. Tapi rumor di media sosial menyebutkan kalau PSGC Ciamis justru kurang berminat katanya menampung Raymond Tang. Ya, tim pelatih PSGC dikabarkan lebih tertarik mendatangkan mantan bomber gerarang Persib, Ejecil Andiozel, yang tampil tajam bersama FC Bekasi City musim lalu nih Sobat Maya. Ya, sementara manajemen PT Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB menyerahkan seluruh keputusan terkait nasib 12 pemain asing ini kepada jajaran pelatih ya. Karena memang pelatih yang lebih tahu ya. Ya, pemusatan latihan atau training camp ATC yang digelar di Bali ya mulai Selasa ini akan menjadi panggung evaluasi krusial nih Sobat Maya. Ya, hari ini Persib Bandung ya tengah bersiap melakukan atau mengadakan pemusatan latihan atau training camp atau TC ya di Bali sana nih Sobat Maya. Komisaris PT PBB Kuswara T. S. Taryono juga menegaskan bahwa hasil evaluasi TC di Pulau Dewata ini bakal menentukan siapa legion asing yang harus tersisih dari pendaftaran Liga Domestik. Ya, Kuswara juga menekankan penentuan pendaftaran tetap mengacu pada regulasi kuota yang berlaku. So, siapa nih yang nanti bakal hengkang dari Persib Bandung dengan status dipinjamkan ke klub lain?

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sebab Nupar Ting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: 98 Maya FM.

Masuk interval ketiga Joget Morena Sobat Maya. Sampai jam 9 Santika temenin Sobat Maya di Joget Morena edisi Selasa semakin luar biasa 11 Agustus 2026. Wah. Wow. Tinggal beberapa hari lagi nih kita akan menuju peringatan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 nih Sobat Maya ya. Terima kasih yang sudah menyapa Santika lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898, yang sudah kirimin pantun sama Santika juga hatur nuhun pisan ya. Nanti Santika bakal bacain. Tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di DIY. Dir ah.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Huh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya, Sobat Maya Sibak, Nukar Bing.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: jugar amb tu.
1: Valle FM.
2: Kemana nih bro?
3: Cici S36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
6: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung
7: @98mayafmbandung.
8: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
6: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya F.

janji Sobat Maya. Oke, punya janji hari ini gak Sobat Maya nih? Janji ketemu sama seseorang atau janji membelikan sesuatu atau janji ngasih sesuatu? Nah, kalau setidaknya apa ya, sekiranya kita gak bisa memenuhi, ya jangan buat janji lah ya. Jangan membuat janji yang tidak ingin kita tepati ya. Karena janji itu sama juga dengan utang yang harus kita tepati dan harus kita bayar tuh Sobat Maya, oke? Terima kasih banyak Sobat Maya yang masih setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, derah. Wow, ini WhatsApp-nya luar biasa nih, semakin merudul ya. Selamat pagi buat siapa nih, sebentar, kela. Sampai kamatot kiyit. Langsung Santika mau ke nyambar dulu nih di Nyampai Bandung Barat. Ada Mamah Dini nih, selamat pagi Mamah Dini ya. Di Nyampai Bandung Barat, salam cintanya buat semua Sobat Maya aja yang berani beda, berani gaya. Nuhun pisan Mamah Dini di nyambar ya. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kosasi di Bocit, Bojong Citepus. Hadir Santika, salam cintanya membuat Kang Adam, Kang Agus Oce, Kang Roheng juga Badadang TCI ya. Buat Pak Rahmat Cilampeni juga, Kang Dadang Rancamanyar, Bunda Lilis, buat Tenani Memori juga, Mama Widara, buat Mama Angga, Bu Eti Kulalet ya, buat Umi Lila dan juga buat Teh Eti Cimahi. Buat Teh Imas juga, terus juga buat siapa nih, Teh Imas juga, Pak Oneng ya. Pokoknya mah buat semua Sobat Maya aja, terima kasih banyak. Teh Ani, Cukang Haur, Manco terus, Santika.

laguna kumaha atuh ieu teh nya si teteh eta soalna sieun nyunkeun royalti. Sementara bisa mau akan diputarkan cenanya Jukit Morena. Oke, pasti Mama Teh Ani Cukang Haur mau sapanya buat Balad Ngariung di Babakan Raung Indah ya, buat keluarga di Cukang Haur juga semuanya. Keluarga Maoni sama Waidi di Pameucilan Lembang yang ada di Geger Kalong juga, spesialnya buat si cantik Teh Tami. Semangat kerjanya ya, super cintanya buat penyiar idola para remaja. Alright. Ngiring bingah cina video klipna saya pisan, amin ya Allah, nuhun pisan ya, sukses selalu, amin, banyak rezekinya, amin, sukses juga buat keluarga Teh Ani Cukang Haur ya, salam cinta juga katanya buat keluarga dan all crew Maya FM. Alright, terima kasih banyak Teh Ani Cukang Haur. Ada Kang Diansyah Cicadas, Jukit Morena mantap, pokoknya mah pengen sama kamu aja cina Santika. Terima kasih banyak Kang Diansyah di Cicadas ya. Ada Mamah Nur Widara di kawasan Ibun Majalaya juga hadir. Terima kasih, nuhun pisan. Ibu Mega Utami, nuhun Ibu Mega Utami di Cigadung Gandaria. Hadir Cina Santika ya. Nuhun pisan ya Ibu Mega Utami nu panggelisna sa Cigadung Gandaria. Terima kasih banyak. Ada Kang Rohmat di Cijambe, salam cintanya buat Santika sekeluarga, terus juga buat Azrili, Teh Siti Liani juga sama Cipei. Oh, yang ada di Cipei Jawa Tengah ya. Terima kasih banyak nih ya. Kang Rahmat Cijambe, ada Kang Wagon, Wawagon Zales di Cangkedong. Selamat pagi, bawa merica buat Pais Peda. Nasinya dikasih kol, yang baca gelis kacida pastina istrinya Papol. Aduh, jadi Santika Lisda atau Gelis Kacida. Salam cintanya buat Kang Ujang Peca ya, buat Amti Bara Koswara juga, Bo Metal, Kang Lukman, buat Sri Teh Nuis juga, Teh Nani Memori, buat Bunda Lilis dan juga buat Neng Sancan aja. Nuhun pisan Kang Wawa Gonzales 98 ya, Kang Wagons ya. Wawa Gonzales di Cangkedong ya. Terima kasih nih yang nanya-nanya video klipnya Santika kapan tayang. Udah tuh, udah tayang ya di YouTube-nya Mayasa Record. So, coba ditonton, di-subscribe, jangan lupa yang mau ikutan giveaway ya. Di-subscribe, like, dan komen. Jawabannya di komennya di YouTube-nya aja, oke? Okay? Ya, nanti ada beberapa orang yang beruntung. Nanti kamu bakal aku kirimin giveaway ya, ya dari Santika. Ya deh, pokoknya mah persembahan dari Santika sama kamu aja, Sobat Maya ya.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya. Santika mau sapa lagi dirimu yang sudah ngararacung tadi ya. Terima kasih banyak nih Kang Idon lembur kebon. Waduh, pagi-pagi udah kirimin foto sama Santika. Banyak nih yang ngirim foto sama Santika ya pagi hari ini. Oh, luar biasa ya nya. Anugara ranteng nugar rilisnya ngirim foto ke Santika. Kuat kametet kia ya tehnya memori. Ada selamat pagi Cina Santika Kang Idon teh di lembur kebon anu ayeuna nuju ngopi sareng burayot. Wih, asik atuh ya. Makanan khas Garut eta kasenengna Santika ya. Kang Idon lembur kebon soreang mau salam cintanya katanya buat siapa ini teh? Buat sobat Maya semuanya aja ya. Terima kasih banyak ya. Alright, ada siapa nih Novirianti Pondok Hijau, bibir dikulum, minum air kelapa, jangan lupa pakai roti. Assalamualaikum Santika, aku Novirianti. Okay. Salam cintanya katanya buat Santika duluan, buat Alam Bola, Muyun Cupu juga ya, buat Mama Dini, Mama Dina juga, Ambu Anom, buat siapa lagi nih teh, buat Cepisan Ria juga. Wawan Rante, Wawan Manoko ya, buat Teh Dian, Teh Imas juga, Diansyah, buat Teh Neis juga, Liana Ule, ya, buat Bude Nurung, buat Akinong, spesialnya buat Sobat Maya semuanya aja. Nuhun pisan, Teh Novirianti di Pondok Hijau ya. Ketemuan Santika sama Raihan Rahmadian, terima kasih banyak love-love-nya ya. Pokoknya mah morningnya Maya ya joget morena gaskeun ya. Kang Febri Acu di kawasan Sindang Panon, Banjaran juga ikutan joget morena, nuhun pisan. Ada Kang Lukman Baros nih ya, Kang Lukman Pasar Baros, absen Santika ya, hadir-hadir rencananya. Salam cintanya buat Kang Suryadi, Andin, buat Teh Nado juga, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng juga, Amtibara, buat Wagon, kan, buat Kang Wagon, Kang Ari Prabon juga, Kang Mansyur, buat Umi Lila juga, Jajang Jalak, Abo Metal, buat Ahmad Irwan Garut juga ya. Pokoknya mau buat semua Sobat Maya aja. Nuhun pisan ya Kang Lukman di kawasan Pasar Baros ya. Salam cinta Santika juga buat Sobat Maya yang lagi dengerin 98 Maya FM Bandung di pasar-pasar tradisional di wilayah Bandung Raya nih yang lagi pada dengerin ya. Ada yang lagi pada streaming di luar belahan kota Bandung. Wow. Di Pasar Cikurubuk, Tasikmalaya, OG-nya. Nuhun pisan. Nuhun ya teh. Toko oleh-oleh haji. Wow. Terima kasih yang lagi ada di Tasikmalaya ya. Lagi streaming di 98mayafm.com. Nuhun pisan di orang Tasik ya. Anu nuju ngadarangukeun ya, joget morena ya. Selamat pagi nih, ada yang laporan pagi-pagi. Lapor Bu Komandan Pasca, Cen Agus Oce, Marga Asi, Baru Nago, Karek Guga. Gusti Allah ya. Sok atuh geratamas ya. Aduh, ya luar biasa ya Kang Agus Oce Marga Asih ya. Terima kasih banyak nih buat Sobat Maya juga yang lagi ada di jalan. Titi DJ, hati-hati di jalan, jangan cepat-cepat atau jangan kenceng-kenceng bawa kendaraannya ya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Tema No Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Joget Morena.
1: Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini, edisi Selasa semakin luar biasa, 11 Agustus 2026 nih Sobat Maya. Hanumpis satu nuhun pisan yang sudah gabung di Joget Morena. Terima kasih juga yang sudah nge-follow media sosialnya 98 Maya FM Bandung dan juga media sosialnya Santika Sari Sumantri Official ya. Nuhun juga yang sudah nonton video klipnya Santika nih yang terbaru ya. Jangan lupa kalau pengen giveaway ikutan. Giveaway caranya gampang aja kok. Tinggal nonton aja klipnya. Tuh ada, udah ada keterangannya ya. Ya tinggal dijawab aja di komen-komennya. Oke, okay? Di kolom komentarnya ya. Tip lah ya. Bareng sama Santika saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM

0: Ardo Karti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak, Dupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di

0: 0877 7080 9898 dan di 5441 3928. Di request sama sapa-sapa, oke? Okay?
1: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Nuperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
1: Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.

0: Palembang. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program

0: Sarapan Maya FM Bandung.
1: Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nu Parenting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
3: Maya FM.
4: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Duparenting.
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.

0: MyFM。
1: www.98mayafm.com 98 MyFM

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Ibnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan, bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
2: 98, Maya FM.

0: Udasi.
1: Maya Radio. 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maya, seperti biasa, kalau di siang harinya ada suara Meli Jamil, waktunya Dangdut Asik. Selama 3 jam ke depan, dari jam 12 sampai dengan jam 3, Meli Jamil bakal play lagu-lagu Dangdut Asik, nemenin Sobat Maya yang lagi aktivitas, yang lagi makan siang, yang lagi istirahat, ataupun Sobat Maya yang sekarang lagi puyeng karena kerjaan kayaknya gak beres-beres. Aduh, ya udah, langsung aja stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok nomor 11 Bandung ya. Mary Jamil tentunya masih hadir menemani Sobat Maya selama 3 jam ke depan. Dari jam 12 sampai dengan jam 3. Dengan lagu dangdut aksik tentunya Sobat Maya pengen request. Langsung aja yuk di WhatsApp di nomor Radio Maya 0877-7080-9898. Sekali lagi di 0877-7080-9898. Ada yang mau on air enggak? Nanti Mary Jamil angkat ya, tapi di interval kedua. Di 0225441-3928. Selamat siang untuk Sobat Meng sekarang lagi stay tune lewat streaming di www.98mfm.com ataupun di radio PRSSNI.jabar.net ya. Siang harinya makan pakai apa Sobat Maya enaknya nih ya. Jam istirahat, makan siang, cari yang segar, digoreng, dibakar, boleh apa aja pokoknya Maya. Yang penting makanan Sobat Maya bisa menjadi energi baru yang ada di dalam tubuh. Karena kan dari pagi sampai dengan siangnya dikuraskan tenaga pikiran segalanya pokoknya ya. Siang harinya santai dulu besti. Oke, ditemenin sama dangdut asik ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Berani beda, berani gaya. Dah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Kelupas dengan ikhlas. Ya memang kadang ya Sobat Maya, sesuatu yang memang kita tidak bisa paksakan ya, jalan satu-satunya adalah melepaskan. Kadang sih kalau di awal ya mungkin ikhlas itu hanya sekedar di mulut doang, kalau di hati kadang kan susah ya. Tapi ya mau gimana lagi kalau memang bukan jadi milik kita ya. Entah itu perihal rezeki atau perihal jodoh ataupun hal-hal lainnya yang memang di luar dari kuasa kita ya, di luar dari kendali kita sebagai manusia. Benar enggak sih? Jadi nanti pada akhirnya ikhlas akan berjalan seiringan dengan waktu nanti ya. Jadi kalau misalnya baru-baru mah ya kadang ada beratnya juga ya, namanya manusiawi. It's okay, enggak apa-apa ya. Terlepas dengan ikhlas, Meli Jaiman sudah play ya tentunya, masih tetap di Dangdut Asik bersama Radio Maya FM ya. Selamat siang, hai yang sekarang lagi mantengin Radio Maya lewat streaming di 98mayfm.com. Sok atuh request salam-salam, Meli Jamil tunggu ya di 0877-7080-9898. Meli Jamil mau nyapa dulu Sobat Meng sudah hadir di WhatsApp di 0877-7080-9898. Ada Kang Wagons. Selamat siang Teteh, hadir di Dangdut Asik, pengen request lagunya Baik Baik Sayang. Mau kirim salamnya buat Amti Bara, Ujang Pecai, Koswara, Kang Lukman, Kang Adam, Sri Tenis, Nenek Memori, Bunda Lili, spesial buat Mel Jamchan aja. Makasih. Ada lagi juga si cantik Teh Nani Memori di Cicahem. Teh Mel, apa kabar? Alhamdulillah baik sayang. Yang pengen request lagunya Gaspol. Masih tetap di Gaspol bersama Dangdut Asik. Pokoknya sampai dengan jam 3 ya. Kirim salam langsung buat Timas Jua, Bunda Lilis, Mama Angga, Umi Lila, Nenek Putri, Kang Justiannya, Wagon, Amti Barak, Kinew Kircon, Kang Adam, juga ada Bah Dadang, Arif Gudabaya, Kang Lukman, Kang Ai, Aki Kanha, Pak Kosasi. Pokoknya mah buat Sobat Maya semuanya aja ya. Spesial untuk Aja Jang Jalak. Buat Temeli mah sehat terus Teteh, dilancarkan rezekinya. Amin sayang, terima kasih ya. Mama Widara sayangku cantik, foto profilnya Masya Allah, meni moronyo ya, atau meni seger jika habis mandi ya, foto langsung ya, cepret cepret cepret aja dikin foto profil meni cantik cantik cantik, maju mundur cantik. Mama Widara, pokoknya mah langsung aja TMLA, kirim salam buat Emily, buat Sobat Maya. Pengen requestnya lagu tak gayung tak bersambut ya, spesialnya buat Emily aja. Selalu banyak duitnya, amin. Tambah sukses, amin. Sayangku, terima kasih Mawir. Mama Widara, Mawir. Ada Agustin Agung ya, disingkat-singkat. Bungsu Cikaputihan, pengen request lagunya Rungka. Dia, Teh Mel, mau kirim salam buat Mama Sanda, Kang Alan Bolom, Teh Dian, Teh Ije Stefani, Dian Sacicadas, Madini, Mama Dinanya juga ya. Mang Nanar Gunung Asepan Teh, Kang Jijeng Jalak, Amti Bara, Tetatin, Supriyatin, Api Aili, Manurdin, kum buat Sobat Maya semua. Supernya buat bungsu yang lagi kerja, semangat kerjanya bungsu ya. Ayo kita dangdutan bersama Radio Maya, hayu. Kang Rahmat di Cijambe ya, lagi manco, pengen request lagunya Banyu Langit. Mau salamnya buat Teddy Bocil, sahabat dari kecil. Ah iya, kalian berdua bersahabat. Ih, gemes ya. Nah, gemes. Buat Kokoli, Mas Kasim, Erik, Gusman ya, buat Mas Gus, Irji, Sayono. Supernya buat Azril, Tehrani yang ada di Jawa Tengah aja.

0: Maya FM.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK.

Selatan. Salapan delapan Maya FM Bandung. Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih ditemui sama Meli Jamil di Dangdut Asik. Selamat siang untuk Sobat Mel yang baru saja bergabung bersama Dangdut Asik. Dan tentunya juga yang lagi mantengin lewat streaming di www.98fm.com ataupun di radio prssnijabar.net ya. Siap-siap Sobat Maya, nanti Meli Jamil bacain lagi request salam-salamnya di 0877-7080-9898. Yang udah gak sabar pengen diangkat line on airnya, sabar Besti, di interval kedua Meli Jamil angkat ya di 0225413928. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.

0: 98 MyFM Bandung. Berani beda, berani gaya. Gerah.
1: Saatnya Sobat Maria simak nukar di.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
4: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak no parenting.
5: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
6: SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 02254227740, fax 02254176192, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
4: Maya FM.
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dan...

96.6 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Agustusnya rungkat enggak? Ada. Tapi kalau misalnya dibahas rungkat atau enggak ya tergantung ya. Tergantung apa? Tergantung pemasukan dan pengeluaran. Tapi kayaknya sebesar apapun pemasukan tetap aja deh ya, pengeluaran lebih gacor, besti, bener tuh. Pokoknya kalau misalnya udah pabrik ejeng, kebutuhan perdapuran, persekolahan, persembakoan, perumahan, segala rupa, pokoknya rungkat gacor pengeluaran deh ya dibanding pemasukan. Tapi ya kita berdoa aja ya Sobat Maya ya, semoga kita selalu dilancarkan rezekinya ya, di dikasih kecukupan rezeki yang memang kita harapkan. Amin. Cukup pengen punya mobil, cukup pengen punya rumah, cukup punya usaha ya, cukup punya sawah menghektar-hektar ya, cukup punya balong ya. Jadi kalau misalnya nanti hari tua teh cenah, Neng Haji nuju naon Neng Haji? Ah, kieu nuju paraban lauk. Terus yang kita isukan nanti ayah nunggu gedor Teh Haji punten ya badai bayar kanggo kontrakan. Menis sok ngabayangkeun ya asa kabita gitu nya ya. Jadi juragan empang, juragan kontrakan, juragan kos-kosan, juragan ruko nya, jaba sawah menghektar-hektar. Ah, amin ya Allah nya. Nang nu dibayangkeun deui atuh Neng Meli naon nu karaos cenah wayah kieu cenah nuju mimpi di siang bolong. Segala karaos. Tapi jangan salah Sobat Maya ya. Semoga bercandaan yang positif ini tiba-tiba ada malaikat yang lewat terus diaminkan, kan enggak ada yang tahu. Bener teh sih. Ya meskipun dalam hati mah sebenarnya ya Allah mungkin teh nya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Bener ya. Ku Gusti Allah mah mun geus dikun fayang kunkeun percaya pasti insyaallah kaijabah ya. Mungkin bisa jadi perantara orang tahun orang lain merenya langsung gitu ngegebrot tiba-tiba datang. Ya kanggo anjeun cenah aya sawah mang hektar-hektar. Ah mama menitos capek sok we mangga we kanggo Neng. Ah! Meni sok kemana wae atunya ngabayangkeun teh. Ah meni guga ieu teu bisa barahan Neng Mel. Sok atau ditemenin makan siangnya sama dangdut asik Sobat Maya sambil request satu pengen apa ya. Semoga bisa menjadi pelipur lara, bisa menjadi pengobat hati, bisa jadi juga energi baru buat Sobat Maya yang siang harinya leles. Bener deh, berang-berang mah leles bawaan. Tidak memungkiri leles. Kamu di pasien cuacanya panas ya. Ai panas bawaannya meni asa hareudang. Ai dikasih hujan bawaannya di wayah kieu mah dikasih hujan misalnya badag gitu nya. Bawaannya tunuh. Ah, meni serba salah atunya manusia. Aduh, tapi yang paling penting adalah jangan menyerah Sobat Maya ya. Kalau menyerah udah moal aya tuh dapur ngebul. Lanjut lagi Mel Jamil mau nyapa Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsApp ya di 0877-708-0998. Teh Meli, cina aku mah tidak akan pernah menyerah. Kalau aku menyerah, cina aku mau makan pakai apa? Eta pang-pangna ya. Semua orang mah sebenarnya sama ya, satu frekuensi haroream sebenarnya. Tapi karena semua berbakat ya, semua jadi harus semangat ya. Berbakatku naon, berbakatku butuh teanya. Jadi apa kalau kata di tulisan di truk-truk di tulisan di belakang truk-truk teh truk, iya mobil truk-truk. Apa indit tundut indit putuh cenah. Kan biasanya mah tulisan-tulisan yang di belakang truk teh unik-unik ya. Eta indit tundut indit butuh cenah. Aduh Gusti Nu Agung eta kumaha teh atuh. Ah meni hawa nama dasok hayang nama disimbutnya bari nangkep guguling gitu bari nyetel radio bari ngemil. Aduh nikmat Gusti. Neng Meli mangga tuang Neng Mel cenah ieu raos cenah liwet sarang asin pada ajeng sambal goang lalap nama bonteng we Neng Mel. Alah meni raos ieu teh meni cik alungkeun ka dia atuh ngepap teh foto we hungkulnya ngirimkeun teh foto keur ngaliwet atuh mau atuh sayang ya. Neng Meli udah persiapan belum buat 17 Agustusan? Cenah aku mah udah siap-siap mau ikutan lomba balap balap naon eta kleci. Aku mah lomba balap lari dari kenyataan aja. Ah! Untuk ketang ah kenyataan mah harus dihadapi tidak boleh dilewati. Asik ah masuk Pak Eko.
Sobat Mie, nanti manajemen balik lagi ya. Tapi sebelumnya Mili mau ngasih tahu dulu, tepat di jam 1 kita akan menyimak terlebih dahulu informasi. Nah, kalau di jam 1 ini ada informasinya Jabar Now ya. Informasi seputar Jawa Barat di edisi tanggal 11 Agustus 2026. Ingat, harus ada informasi yang kita dapatkan dari sebuah radio. Oke, jangan kemana-mana. Download Asik masih menemani sampai dengan jam 3 nanti. Berani beda, berani gaya. Terah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Itu kok tas kok gerak, akhirnya dibuka lah tangannya nongol. Lah ini sih bayi, ya sekitar jam 6-an lah ketahuannya.
3: Kami coba sampaikan kepada Pak Bupati terkait dengan penertiban jam malam, khusus terhadap mereka anak di bawah umur.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Gunung Jati Cirebon dihebohkan dengan penemuan bayi dalam tas di pos ronda. Kebakaran jalur pendakian Gunung Gede Pangrango Cianjur ditutup. Keracunan MBG di Dramaga Bogor, Dinkes dan DPRD minta investigasi menyeluruh. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Guna menekan angka keterlibatan remaja dalam aksi kriminalitas, Polres Cianjur secara resmi mengusulkan pemberlakuan jam malam bagi anak di bawah umur kepada pemerintah Kabupaten Garut. Dalam usulan itu, seluruh pelajar dibatasi beraktivitas di luar rumah maksimal hingga pukul 9 malam.
5: Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kasus kekerasan jalanan yang melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban. Dari pengungkapan kasus pengeroyokan terbaru oleh Polres Garut, 92% atau 23 dari 25 tersangka merupakan anak di bawah umur dengan pelaku termuda berusia 13 tahun. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menegaskan urgensi diberlakukannya pembatasan aktivitas malam bagi pelajar.
3: Dari 25 tersangka yang sudah teridentifikasi oleh kita, 23 diantaranya memang 3 yang belum diamankan, 23 diantaranya anak di bawah umur. 20 sudah berhasil diamankan, umur paling rendah 13 tahun, kelas 2 SMP, kelas 8 kelas 2 SMP. Kami coba sampaikan kepada Pak Bupati terkait dengan penertiban jam malam. Penertiban jam malam khusus terhadap mereka anak di bawah umur, yang mana hal ini sebenarnya sudah dilakukan
5: atas izin orang tua bagi pelajar yang terjaring patroli.

0: secara berulang. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan peran aktif orang tua dalam memantau aktivitas anak pada malam hari.
1: Ditangani secara menyeluruh oleh pemerintah daerah. Puskesmas Dramaga menjadi pusat pemantauan dan penanganan korban. Total 24 orang terdiri dari siswa dan satu orang guru menjalani observasi medis.
2: Berdasarkan hasil penelusuran awal, makanan yang dikonsumsi para pasien berasal dari dapur penyedia yang sama, yaitu SPPG Dramaga Ciharang 02. Petugas telah mengamankan sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Hasil pemeriksaan diperkirakan keluar dalam 2 hingga 3 hari ke depan untuk memastikan penyebab kejadian.
3: Apresiasi kepada tim pemerintah daerah ya, yang prioritas adalah menyelamatkan anak-anak sesuai dengan SOP yang harus diberikan sanksi.
2: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat yang mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, atau pusing setelah mengkonsumsi makanan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Sementara itu, penyedia makanan diminta melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan bagi para siswa.
1: Anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, meninggal dunia saat menjalankan tugas berpatroli setelah

0: dalamnya atas meninggalnya Aibtu Asep Suhar masyarakat.
1: Turut berbela sungkawa terhadap anggota kami yang kemarin meninggal, kembali dari patroli, kemudian terjadi tabrak lari, meninggal dunia. Ini tentunya tidak membuat motivasi anggota menurun dalam melaksanakan tugas. Harus tetap semangat memberikan pelayanan, pengayoman kepada masyarakat.
0: Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban ditabrak kendaraan roda 4 di lokasi kejadian saat patroli malam. Sementara itu, pengemudi mobil diduga melarikan diri. Saat ini, pengemudi yang menabrak Aibtu Asep Suhara sudah tertangkap dan tengah menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai menghiasi berbagai sudut kota Banjar dengan kibaran bendera merah putih dan umbul-umbul. Namun di balik maraknya hiasan kemerdekaan itu, para pedagang bendera musiman justru mengeluhkan sepinya pembeli yang diduga akibat tergeser maraknya toko online. Deretan lapak bendera musiman yang berjajar di sepanjang jalan perintis kemerdekaan kota Banjar tampak lengang dan sepi dari aktivitas transaksi. Kondisi ini dirasakan jauh berbeda dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya. Leni, salah seorang pedagang musiman asal Pasir Letik, mengaku sepinya pembeli di lapak fisik terjadi akibat masyarakat kini lebih memilih membeli atribut kemerdekaan melalui platform belanja online yang dianggap lebih praktis dan murah.
3: Udah berapa hari teh jualan pernak-pernik Agustusan ini teh?
4: Satu minggu.
3: Ramai nggak teh?
4: Sepi. Mungkin kebanyakan online sekarang mah yang beli satu dua gitu. Tapi kan barangkali ada milik lah gitu. Kalau dulu mah sebelum ada online, alhamdulillah rame. Tapi sekarang mah sesudah ada online jadi sepi. Hari ini baru 2 picis.
2: Meski penjualan menurun drastis akibat persaingan dengan toko digital, para pedagang musiman tetap bertahan membuka lapaknya dengan harapan masih ada rezeki dari pembeli yang melintas menjelang puncak perayaan 17 Agustus nanti.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang

Maya Radio. FM Bandung, berani beda berani gaya. Tadi kita sudah menyimak informasi Jabar Raud edisi hari ini. Balik lagi sama Meli Jamil ya di interval kedua. Ada yang on air nggak? Meli Jamil angkat ya di 022-5441-3928. Tapi yang setelah, yang satu ini dulu. Oke, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Dangdut Asik.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Ya, kalau si Hazai Ezikir, pilihlah aku. Kalau ini mah, pilihlah radio Maya. Langsung aja pilih jemur mau angkat layanan air ya. Buat sobat yang pengen layanan air, boleh langsung di 0877-7080-9898 ya. Meli Jamil angkat, ada siapa penelpon pertama kita? Halo.
1: Halo.
0: Dangdut asik.
1: Dangdut asik.
0: Berani beda, berani gaya, dera.
1: Berani gaya, dera.
0: Hai, Nenek Putri. Aku udah mulai hafal suaranya. Nenek, apa kabar?
1: Baik, baik, sehat.
0: Sehat, udah makan siang, Nenek?
1: Lagi, udah makan siang barusan.
0: Udah? Nenek jadi ketagihan on air sekarang, Maya.
1: Lagi sudah kangen terus, kangen terus.
0: Tuh. Ya udah tuh, Nenek mau apa requestnya?
1: Pesona bisa.
0: Mau apa?
1: Terpesona.
0: Terpesona, Meli terpesona sama Nenek Putri ya. Siap, langsung kirim salamnya buat siapa?
1: Ibu yang baik hati, banyak rezekinya, rezekinya sehat selalu.
0: Amin.
1: Sehat selalu. Umilia. Ya Andin, Enado, Kang Baros, ada yang galak, Adam, Nani Memori, Maya, Nana, Nanar, Lago, Kang Ansur, Pak Kosasi, Mama Dini, Mama Dina,
0: terus
1: Adang, Abah Adang, Roheng. Ya,
0: siap Nenek, makasih banyak. Buah-buah Nenek make pare rimbon ya, tanya bari bacanya, dicatat telanya.
1: Ingat tulis, ingat tulis itu.
0: Mantap. Nenek Kang Justian lagi di situ.
1: Depan hadapan.
0: Siap, semangat atuh ya Kang Justian, terus support Nenek Putri buat Ander. Nenek makasih banyak pilih radio, pilih Maya.
1: Mantap, lagunya berani beda, berani gaya,
0: berah. Ada si cantik Nenek Putri barengan sama Kang Justian di belakangnya ya. Support Nenek Putri buat on air. Resepnya jadi semangat. Coba di belakang Nenek Putri ada siapa lagi? Halo? Ngajeng Kang. Ulang lagi ya. Meli Jamil angkat satu penelpon on air lagi. Di 022-5441-3928. Masukkan dulu kode area. 022-5441-3928. Halo?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dangdut asik.
2: Berani beda, berani gaya,
0: deraan ado.
2: Ya.
0: Nenek Putri tadi on air.
2: Iya.
0: Suaranya mirip kamu tapi versi centilnya dirimu. Dirimu mah centil banget, kayak itu mah lebih halus gitu. Tenado lagi ngapain?
2: Lagi dengerin cantik siaran, mau pengawasan panas, gak kuat jadi melibur.
0: Astagfirullahaladzim, ayah ku panas.
2: Ini mereret, gak kuat gini, gak bisa di baju, gerah.
0: Aduh, pake kipas angin atuh biar.
2: Ini dari subuh gak henti-henti.
0: Emang panas banget. Sok atuh Tenado pengen apa request lagunya?
2: Mau ini aja Tenado.
0: Apa?
2: Mau dari Ayu Soraya aja deh lah, di kacamata hitam.
0: Kacamata hitam?
2: Ya.
0: Buat siapa kirim salamnya?
2: Buat cantik yang nyonyong nyonyong ada terus ya. Selamat tugas sampai tuntas, semoga sehat terlalu, penyembuhnya banyak rezekinya. Buat Kang Adam, Kang Lukman Pasar Baros, Mang Nono, barusan Nenek Putrinya. Nenek Putri sama Kang Yusnya, Umi Lila, Teh Nais, Mang Kang Mansur, sadenya? Mambo Metal, T.O. Om, Abah Dadang, Kinoi Kircon, Ayam Mendut, Kang Diansah, Kang Jainal Arif,
0: terus?
2: Kang Febri Acu, Kang Jajang Gala, Kang Jajang Rusmana, Kang Robin Kerkop.
0: Oke.
2: Kang siapa lagi? Kang Sadayana Lela?
0: Kang Kung di Sadayana Kendonya.
2: Pokoknya makan semuanya aja deh.
0: Siap
2: yang lagi atau dengerin lah.
0: Spesial buat siapa sayang?
2: Always just for you aja deh.
0: Thank you so much, pilih radio.
2: Nah, yang mantap lagu-lagunya berini beda. hari nih gaya.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di

0: Diri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renti.
0: Maya FM, Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Dari Ayu Soraya di balik kacamata hitam ya. Lanjut lagi, selamat siang buat Mama Dini di Lembang. Hai Mama Dini, yang pengen requestnya lagu dari Santika Sari Somantri, Sama Kamu Aja ya. Sami Teh Melja, Abige Hoyong Jantan Ibu Kos, namanya Keke, bener atau

Sobat Maya simak, nukar ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Istri setia, selamat siang yang lagi mantengin dangdut asik, para istri setia yang selalu mendampingi suaminya di kala suka maupun duka, di kala sakit maupun sehat, di kala lagi bokek maupun lagi tanggal gajian. Asik. Para istri setia yang selalu ya menerima apapun huru hara yang terjadi ya dengan penuh kesabaran dan kelapangan hati seluas samudra. Yang pada akhirnya tetap memeluk hangat keluarga tercinta meskipun terkadang hog-heg-hag ya, bener tuh. Beli Jamil mau nyapa, selamat siang buat Kang Adam Linggahara Sayati juga nih ya, yang pengen request Roma Iramanya yang lain ya. Mau kirim salamnya langsung buat Teh Nado, Milela, Teh Om, Pak Kosasi, Wagon 98, Nenek Putri Kang Justiannya, Kang Jajang Jalak, Nenek Memori, Teh Mas Jua, Mahwidara, Kinew Kircon, Febri Acu, Kang Oce, Agus Oce ya, Abah Dadang di TCI, Uya Gatsu, Lukman Baru, spesial buat Teh Meli aja. Terima kasih Kang Adam Linggahara Sayati, hatur nuhun ya. Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran, ikutan di dangdut asik, pengen request lagunya Buih Jadi Permadani ya. Mau kirim salam buat sobat Maya semua, buat yang asih orang Cipatujan, yang orang cinta asih Nurul Aisyah, anak-anak 98, Agus Oce, Jejeng Jalak, Satria Zalikal, Diansa, Ang Inu, Cepi Sandria, Mansur Parihin, Alan Bolam, Zainal Arisi, Mas Jua, Mama Dini, Mama Dinanya, terus juga Mama Sanda, Nado, Umi Lila, Eyang Dut, spesial buat penyari idola yang cantik. Terima kasih. Ada lagi yang sudah gabung bersama Meli Jamil. Teh Meli, oh tadi udah ya Mama Dini ya, tadi lagunya udah di play juga ya. Aduh Teh Melja menikah ke hayang jantan ibu kos. Amin atu amin sayangnya. Mama Oge cina meni hoyong dah. Kita bermimpi aja dulu Maya. Suganwe ayano tiba-tiba gabut gitu ya, ngasih kontrakan cuma-cuma gitu. Mas No Pandawa Pasirimbun, apa kabar Mas No? Teh Meli, seperti biasa salamnya buat yang lagi pada dengerin Radio Maya aja, buat all crew 98 FM. Spesial buat yang lagi pada jajan di Pandawa, semoga sehat-sehat, dilancarkan rezekinya, amin. Mas No Pandawa Pasir Impun, laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris duitnya ngumpul, yang lagi jajan di Pandawa mau request apa atau lagu dangdut sok. Sok langsung we, toel aja Mas No Pandawanya ya, pengen request apa sambil makan di situ, sambil pengen dengerin lagu apa Kumeli Jamil di play pokok namanya. Dan tentunya Sobat Maya, tepat di jam 2 nanti juga kita akan menyimak kembali informasi. Nah kalau di jam 2 ini ada informasinya Kilas Bandung ya, di edisi Dangdut Asik hari ini. Tentunya masih mendengarkan informasi bersama Radio Maya FM ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.

Thank you.

0: My FM. 98.8 My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya Subang, no parenting.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Meskipun denger lagu dari Bang Hajinya derita ya, semoga kita tidak sedang derita ya. Jangan menderita-menderita bestie ya, yang bahagia-bahagia aja. Kalau misalnya hidup penuh dengan derita ya, imbangin dengan bahagia ya. Seimbangkan we, kumaha caranya diatur we ya. Ayo tuluy mikirin dari tamat tuh sobat mah, enggak ada habisnya ya, namanya nih masih dikasih hidup mah, masih dikasih napas mah, masih dikasih nyawa mah. Ya, cobaan mah pasti ada, dan namanya ge hidup ya, yang namanya derita pasti ada. Ya sisanya mah ya nikmati wen diimbangi ya. Lalamun diceritakan mah sama kita semua teh ya. bedana naon? Bedana ah? Bedanya ada yang dibawa enjoy, ada yang dibawa rudet. Angkat telepon owner deh ya, di 0225441 3928. Oke, lanjut ya. Ulang lagi, Meli Jamil mengangkat lain owner. Meli atau lo murak owner, tetong tiba-tiba cuman chatin. Jadi gue ngajang kang, jenar ruasa. Nesok atau di ababah lah, temel. Jadi aku teh bisa on air juga. Parek parebutan berlomba ya, lomba on air radio mah ya. 0225441 3928 ya. Ada siapa lagi coba yang udah gabung bersama Meli Jamil nih ya. Kang Adam Linggahara Sayati, deritanya udah Meli Jamil play ya, terima kasih banyak. Ada Kang Lukman di Pasar Baros juga hadir, mau salamnya buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Imas Jua, Dede Ledeng, ada Suryadi, Teh Maya Sindang Laya, Amti Bara, Wagon ya, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umilila, Jajang Jalak, Amar Iwan, Garut, Nenden Lewi Gajen, Nenek Putri, Kang Justian ya. Pokoknya buat sobat Maya semuanya aja. Meni atunya lamun

mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

Bye-bye.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Tuh ya, sama Mpo Alpa almarhum ya, lagunya Ke Mall. Itu teh kode bapak-bapak ya. Aduh, kali-kali atuh, kasihan itu ibu-ibu udah mulai pada rada-rada berjamur. Ajak Ke Mall atuh. Aduh, abang, ajak aye jalan-jalan. Ajak jalan-jalan atuh ya. Bayangin cenah teh Ke Mall ge teh teh naon, ka apa ge boleh, cenah mau ka swalayan anu minimarket juga boleh cenah. Diajak ke pasar ge hayu ya, kali-kali atuh meninya niat jalan-jalan keluar, niat keluar teh untuk jalan-jalan berdua ya. Sobat Maya, kalau misalnya sudah menikah mah ya, jangan kalah sama anak-anak muda ya, yang udah menikah juga harus lebih meromantisasi pernikahan. Asik ya. Ya iya atuh, yang udah halal mah harusnya yang lebih romantis, yang lebih so sweet. Meskipun kalau yang udah menikah mah udah tahu realita kehidupan sesungguhnya yang nyata selebar-lebarnya. Jadi bukan hanya tentang perihal tentang cinta lagi ya. Leveli, cina aku mah udah bukan tentang cinta deh, udah dipikirin apa kok aku mah carana budak bisa sekolah, cina perut bisa kenyang, hidup tetap manjang. Iya benar sih ya. Tapi enggak apa-apa sayangku ya. Karena namanya cinta itu perlu dirawat gitu ya kan. Ya meskipun Meli Jamil belum masuk pernikahannya, baru sih ya. Tapi kalau ngelihat orang tua masih tetap so sweet gitu ya, bareng-bareng masih romantis, masih masih kayak pacaran gitu ngelihatnya teh, resep gitu. Ternyata Meli Jamil dikasih tahu bahwa namanya pernikahan atau itu tuh perlu ada yang namanya meromantisasi pernikahan. Jadi hal-hal kecil yang romantis-romantis, nah itu teh perlu dipupuk, cinta mah perlu dipupuk sayangku ya, biar tidak pudar. Jadi menjalaninya teh bukan hanya sekedar sebuah tanggung jawab aja, tapi memang ada rasa yang memang buat kita teh kayaknya berbunga-bunga. Gitulah pokoknya mah. Kela teh Meli bahas cinta, kela eta seseuhan nambruk kene cenah gegerohun komo eta. Aduh ya, emang sih ya, kadang kita teh mau romantis-romantis tapi tertampar dengan yang namanya realita kehidupan. Paham, udah sama-sama udah paham ya. Yang baru-baru ge sudah mulai rada paham, komo yang sudah mulai menginjak belasan tahun ya, yang udah mulai puluhan tahun usia pernikahannya, semoga Allah selalu menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya buat kita semua yang sudah menikah. Semoga dijadikan keluarga yang selalu rezekinya dicukupkan ya, kalau bisa dilebihkan ya Allah. Nego deh cenah minta ke Gusti Allah ge, nego cenah Gusti, kumaha wae tuh merayu Tuhan mah, asik ya. Lanjut lagi, Meli Jamil mau nyapa selamat siang menjelang sore buat Kang Ujang Pecai di Jamali Cianjur ya, lagi stay tune di 98 FM. Yang pengen requestnya dukung aja ya, mau kirim salam buat Ratu Engang, Kang Den, Nado, Kang Surwagon, Tenis, buat Maya semua, buat anak-anak aku, nuhun, sama-sama sayang ya. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil. Wah, Kang Jajang Jalak tinggalin, Gustino Agung, Kang Jajang hampuraannya Meli Jamil. Aduh, ya Allah, iya kalengkahan Kang Jajang Jalaknya. Aduh, ini untung aja aku teh ngelihat nge-scroll lagi WhatsApp ya teh, tinggalin geningan ya. Yang pengen request lagunya Selamat Ulang Tahun dari Evita Mala, salam asiknya buat Sobat Maya semua. Spesialnya buat nih, supernya mah buat aku sendiri aja yang lagi ulta. Barakallahu fi umrik ya. Berlimpah rezekinya, berlimpah kebahagiaannya, berkah usianya, amin. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Mima Twins ya, Kang Dadang di Rancamanyar, Umi Lila sayangku cantik, Teho Om ya, terus juga Kang Agus Oce, Kang Juhenya juga, Ibu Intarti sayangku, hatur nuhun ya, Mama Dida, Kang Diansa Cicadas, Teh Ani di Cukang Haur ya, terus juga Bunda Lilis, Mama Vita, buat Sobat Maya semuanya, Mang Nono Cipacing juga ya. Dan tentunya Sobat Maya, Meli Jamil harus pamit dari ruang dengar. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di 087770809998 maupun di on airnya ya, di 022544139. Setelah Dangdut Asik jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS 36. Jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6, yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan, gabungnya di JJS 36 ya.
ketemu sama Meli insyaallah di hari Kamis sayangku ya, pokoknya jadwal Meli Jamil Selasa, Kamis dan Sabtu jam yang sama, jam 12 sampai dengan jam 3. Oke. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, yang lagi bawa kendaraan hati-hati, tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan, yang lagi bekerja tetap jaga fisik dan kesehatannya. Yang lagi dagang laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris duitnya ngumpul. Sebagai penutup, lagu penutup, pokoknya mas selamat ulang tahun buat Sobat Mai yang hari ini ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Meli Jamil pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Mai FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Dar, bye bye.

0: IFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Sobat Maya simak, no parenti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/PMB.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

kala membuka mata di pagi hari, itu adalah bentuk karunia ilahi yang nyata dan harus kita syukuri. Kalam-kalamu meronakan penglihatan, membuat syukurku tak pernah henti. Untukmu selalu Zat yang Maha Tinggi.

0: Ani Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
1: Ya ya ya. Eh Pak, Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
0: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
1: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Sobat Maya Sebang, no parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
5: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Dokter B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: At Facebook Maya FM.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

98.9 MyFM.com. 98.9 MyFM. MyFM 98.9 MyFM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: My FM. 98 My FM.

0: Sobat Maya simak, nuker ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Add Facebook Maya FM.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM. Maya FM.

0: MyFM.
1: Pantengin streaming MyFM. www.98myfm.com
0: 98 MyFM.

labbaik. Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
2: At 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Saatnya Sobat Maya simak nuker ting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Radio Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Maya. Telat berapa menit. Mohon maaf ya, karena tadi ada sesuatu hal, jadi telat untuk yang namanya opening ya, on air di 98 Maya FM Bandung ya. Dan mudah-mudahan Sobat Maya semuanya pada sehat ya. Ini Fitri sudah mulai ada pilek-pileknya lagi nih ya, nggak tahu dari tadi bersin-bersin aja, tapi mudah-mudahan sehat karena bulan ini ada beberapa kegiatan off air, jadi harus sehat, sehat badan, sehat tenggorokan ya, karena untuk yang namanya penyiar, penyanyi ya, harus sehat tenggorokannya. Oke, selamat malam. Mudah-mudahan Sobat Maya semuanya sehat. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yuk langsung aja deh request lewat WhatsApp ya. Fitri tunggu di 0877 70 80 98 98. Kangen 2 hari gak ketemu, ya udah Fitri kasih lagu kangen spesial untuk Sobat Maya.

0: 98.9
1: Maya FM. Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM, Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa renting.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Di ujung rindu Sobat Maya pasti merindukan yang namanya titian kenangan. Titian kenangan lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an ya. Selamat malam sekali lagi deh untuk Sobat Maya yang baru saja sampai ke rumah ya, terus langsung menikmati yang namanya makan malam bersama keluarga, kumpul lagi sama keluarga, karena dari pagi sampai menjelang sore hari sibuk dengan aktivitas di tempat kerja, dan sekarang waktunya Sobat Maya kumpul kembali bersama keluarga. Dan jangan lupa sebelum kumpul sama keluarga, lebih baik bersihkan dulu badan biar polusi-polusi yang ada di luar tidak masuk ke dalam rumah ya, karena ini cuaca luar biasa panas lagi ya. Tapi kadang ada mendung sore hari, kalau misalnya imun kita lagi turun ya, terus di keluarga ada yang sakit, gampang sekali ya ketularan ya. Jadi jaga kesehatan. Kalau misalnya udah nggak terasa nggak enak nih Sobat Maya, cepat-cepat minum obat ya, jangan dibiarkan. Eh, kemarin Fitri sehat-sehatan tuh didoping sama minum perasan jeruk lemon ya, dikasih gula lah sedikit, jadi ya tenggorokan alhamdulillah. Karena yang namanya sakit itu tidak enak ternyata Sobat Maya. Gak enak makan, istirahat terganggu ya, terus aktivitas juga mau bekerja juga jadi tidak nyaman ya. Ya sudah, ditunggu lagi WhatsApp-nya di 0877 70 89 98. Satu lagu dari Pance Pondaa, Senandung Rindu, spesial untuk Sobat Maya.

0: 98.8 Maya FM.
1: Tepatnya, Sobat Maya Sebab, Nukar B.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Dikala mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
4: Maya FM. Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sebab Nukar Ting.
4: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM
2: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, gerah.

0: 98.9 FM Maya Radio.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Maya FM.
1: Facebook Maya FM. @98 Maya FM Bandung.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Iya, masih di Titian Kenangan 98 Maya FM Bandung. Dan jangan dulu kemana-mana Sobat Maya, nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua ya. Interval kedua, terus nanti yang mau on air ditunggu di 5441 3928. Dan yang mau request lewat WhatsApp, jangan lebih dari jam 8 malam. Jadi harus di bawah jam 8, soalnya kalau sudah di atas jam 8 tuh suka sudah penuh yang namanya request ya. Tetap di 0877 70 80 98 98. Nanti ada selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Drah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 FM Maya Radio.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM.
3: Saatnya sobat Maya simak Nupar Ting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM, Maya FM.
5: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 98 Maya FM.

0: 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Dan sekarang kita masuk di interval yang kedua ya Sobat Maya. Seperti biasa yang mau on air ditunggu di 5441 3928. 98 Maya FM Bandung,
1: berani beda berani gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamana wungkul atau nyai?
1: Apaanan saya di bumi?
0: Oh, teu aya di bumi.
1: Oh, aya dinten Salasa aya.
0: Oh, aya dinten Salasa, dinten Rebo aya moal.
1: Satu dinten malam Minggu teu aya.
0: Oh, teu aya nya. Bilih abi bade ieu, bade nyangakeun beas.
1: Sabar karung.
0: Santon. Iya, ai teh jalmina mah nya bade uih we deui kitu. Oh, aya. Oh, salah sama aya atau ari aya mah abi bade ieu, bade ngirim ieu, bade ngirim tutut.
1: Upami di acara mega. Heeh. Tadi mah aya da malok
0: ari teu aya di bumi abi bade nyangakeun beas, tapi upami aya di bumi nyangakeun tutut sa ieu sakarung kitu.
1: Tapi tututna tegeng cangkangna.
0: Hah? Ya atuh naonna atuh buntutna? Cece mau pilih lagu apa, Ce?
1: Oh, mau dari Krisya aja deh.
0: Apa judul lagunya?
1: Hura-hura aja deh.
0: Eta mah tuh kenana malam Minggu atuh hip-hip mah.
1: Malam Minggu eta atuh kosong malam Minggu atuh.
0: Henteu atuh ah bebas we, bebas di saya mah.
1: Bebas,
0: apa hip hip
1: no problem
0: hip hip aja.
1: Oke, okay.
0: Iya, sok atuh buat siapa salamnya.
1: Kagak cantik duluan, semoga sehat selalu penyembuhnya Kristinya.
0: Amin.
1: Buat Kang Adam, Kang Akikan H, Nenek Putri sama Kang Yusnya, Kang Kirsten, Kang Lukman Pasar Baro, Kang Arif Godabaya.
0: Iya.
1: Asa gitu ada
0: pertanyaan seueuh di rumah. Pang pelit nanya penyiar Maya mah.
1: Pang perajina tidak pernah alpa.
0: Kata siapa?
1: Kata saya.
0: Oh, kata dirimu, iyalah.
1: Ya, iyalah, ada terus dan tidak pernah alpa. Kalau yang lain sering gak ada.
0: Oh gitu ya, tapi kemarin iya. Sempat alpa saya.
1: Saya apa enggak ada, enggak tahu.
0: Iya, saya sering ke alpa.
1: Enggak, oh alpa. Belanja.
0: Saya suka ke Alfa.
1: Iya, suka apa beda lagi sama menu kantong.
0: Oke. Iya, siap. Sok atuh. Pilih radio.
1: Pilih Maya mantap lagu-lagunya berini beda berini gaya der.
0: Ya, terima kasih buat Cece Nado yang ada di Cicalengka. Yuk, berikutnya ada siapa lagi? 98 Maya FM Bandung.
2: Berani beda, berani gaya, dera.
0: Dengan siapa nih?
2: Sama Jajang di Jalak.
0: Oke, mau pilih lagu apa Jajang Jalak?
2: Ingin lagunya Maria.
0: Maria dari... Oh,
2: Julia,
0: judulnya Maria, Julio Sitanggang.
2: Iya.
0: Oke, salam buat siapa?
2: Salamnya buat Mbak Fitri Duruan.
0: Makasih.

0: Kang Lukman Pasar Baros,
1: yeah.
0: Nado, Mama Sanda, Mama Nur Widara,
1: okay.
0: Agus Oke, pokoknya buat semua
1: sobat Maya, ya, yeah, oke.
0: Okay. Spesialnya,
1: yuk.
0: Buat ini supernya, buat aku sendiri yang lagi ultah.
1: Oh, lagi ultah sekarang? Waduh,
0: iya.
1: Pantesan ini, ada bingkisan kue ulang tahun, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Terima kasih. Ya, semoga sehat, panjang umur, doain terbaik buat Cecang Jalak. Keburu putus ya. Pokoknya selamat ulang tahun buat Cecang Jalak sama Sobat Maya yang tepatnya hari ini sedang berulang tahun. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, rezeki lancar. Pokoknya doa yang terbaik untuk yang sedang berulang.

0: Maya Event.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98
2: Maya FM. Nomor mantan takut galau, mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM, Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, gerah.

98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya, masih di titian kenangan bareng Fitri Febrianti. Selamat malam buat Kang Ayi yang ada di Cigadu, Kamana Wungku, ya Bos Roti. Ya, salamnya buat Mama Sanda, Mama Angga, Nado, Bi Ayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Nili, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, terus Mang Nanar Bungsu Cikaputihan, Kinew Kircon, Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Endut, Agus Oce, Nani Memori, Cecan Jala, Koswara, Teklin Cijotang, Ari Caladi, Lukman Baros, Pak Arif Gedebaya, buat Nenek Putri, Kang Iyus, buat Sobat Maya. Oh iya, selamat malam nih buat Samuel. Ternyata Samuel udah pindah dari Kopo Permai, pindahnya ke daerah Batu Jajar. Hai Sam. Ya, salam juga buat Pak Dadang ya, sama Oma juga yang ada di Batu Jajar. Selamat malam buat Sam, tetap sehat, semangat ya latihan dan sekolahnya ya. Oke, berikutnya ada Kang Ian. Ini Kang Ian di mana nih? Salamnya buat Teh Fitri. Selamat bertugas buat Sobat Maya semuanya saja. Oke, terima kasih. Dari Bapak Arif Gadabaya di Malamong Garut juga selamat malam ya. Salam buat Teh Nado, terus buat Aki Kanha, Kinev Kircon, Uya Gatsu, Nenek Memori, Mama Arman, Teh Unik, Wawan Cibaduyut. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Kang Lukman yang ada di Pasar Barus juga selamat malam. Salamnya buat Andin, Tenado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teimas Jua, Aam Tibara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Cecan Jalak, Nenek Putri, Kang Iyus, Ahmad Irwan. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya ya. Ya, selamat malam juga buat ini nih, buat Oma, buat Opa, buat Kakak Egar, Mbak Sri, Mas Runo, Dek Rina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai. Ya, Mama Angga di Balai Endah, ya Nenek Putri, buat Kang Yustian juga selamat malam. Kemudian juga selamat malam buat Bapak WMP Stefanus, buat Wagon, Kinew Kircon, ya juga selamat malam buat Kang Angga Linghara ya, yang ada di Sayati. Ya, Pak Kosasi, Abah Dendang juga di TCI, selamat malam ya. Oke, jangan dulu kemana-mana Sobat Maya, tetap di 98 FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir. Ditunggu lagi WhatsApp-nya boleh di 0877 70 80 98 98.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: 98.8.
1: Vaya. Sobat Maya Sima, no parenting.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@i, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan padai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

0: Maya Event. Misalnya,
1: Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.

Iya, tidak terasa kita sudah masuk di interval yang terakhir, interval ketiga Sobat Maya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Sobat Maya yang selalu tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung. Di titian kenangan yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 on air bareng Fitri, Selasa, Kamis, dan Sabtu ya. Mama Zenia di TKI, terima kasih, salamnya buat kru ya, sama Sobat Maya semuanya. Terus ada Nani Memori di Cicahem, salamnya buat Mama Dini, Ima Jua, Bunda Lilis, Nenek Putri.

Kang Yustian Wagon, Amti Barak, Kinaf Kircon, Kang Adam, Hendi, Arif Gudabaya, Lukman, Bah Dadang, Aki Kanha, Kang Ayi, Pak Kosasi, spesialnya buat AA Jajang Jalak. Mang Nanar juga, selamat malam Mang Nanar di Gunung Asupan. Salamnya buat Mama Sanda, Mama Putri, Mama Dina, Mama Elis, Mama Vita, Mama Keisha, Mama Nuri, Mama Ina, Mama Susan, Mama Linda, Mama Reva, Mama Gani, Mama Rahmat, Mama Dava Gunhal. Spesial buat istri sama anak juga cucu tersayang. Oh, buat anak-anak dan cucu tersayang, anaknya banyak, lebih dari satu. Hendi Cikundewa juga yang ada di Gudang KS. Ya, salamnya buat siapa nih? Buat Pak Kosasi, Nani Memori, Nada Dolar, Kang Deden Cipteng, Teh Isar, Koswara, Nenek Putri, Samuel, Kang Ian, terus Bapak Arif, Lukman Barus, Teh Andin. Ya, buat Teh Fitri, sehat selalu, amin. Mama Angga yang ada di Balai Endah, salam buat Mama Bandung Barat, Mama Reva, Kang Ayi Cigadung, Mama Dini, Mama Dina, Kang Sandi Gunhal, Mang Nanar GA, Ibu Hajawita, Mama Zinia, Pak Kosasi, Kang Jajang Rusmana, Agus Oce, Kang Alan Bolem, Ambu Kalista, Mama Nurul Biayu, Nani Memori, Api Air, Teh Rindu, Mama Sanda. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Satu lagu dulu yuk, spesial untuk Sobat Maya.

0: Aduh, sayang sekali Sobat Maya, sebenarnya masih kangen, cuman waktunya sudah berakhir ya. Terima kasih atas gratisnya Sobat Maya semuanya. Insya Allah ketemu lagi sama Fitri berarti hari Kamis ya. Oke, selamat malam. Terima kasih atas gratisnya Sobat Maya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Bye-bye.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 Maya,
1: Sobat Maya Subang, no parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dukar penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa

secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya Sebab Dukar Tim.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Duta Renting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
1: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya simak. Dukar di
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
1: Maya FM.
0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Halo, kami
2: Ilir 7,
1: Sobat Maya Suka Dangdut.
3: Pop Indonesia.
4: Entah
3: atau pop Sunda.

Ibnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Streaming, streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya Seba. Duparti SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
4: 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Maya FM 98

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: My FF

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimu sholihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumil qiyamah. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Zat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Jabbar. Segala puji milik Allah yang telah mencurah limpahkan karunia, rahmat, hidayah dan maghfirah kepada kita di pagi hari ini. Kembali hadir menemani Sobat Maya di gelaran Damar Hati, Pejuk Hati Pengobat Jiwa Selalu di Hati. Alhamdulillah Mama Alif, Mama Ola, Lilis, Mama Haji, Dewi Arya yang sudah bergabung. Ya, silakan kita menyimak. Dewi Arya juga sudah bergabung. Semoga sehat selalu semuanya dan juga seluruh pendengar Damar Hati di seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia. Kenapa seluruh Indonesia dan dunia? Karena ini disiarkan langsung oleh lewat streaming radio dan juga lewat streaming TikTok. Ya, Sobat Maya yang dirahmati Allah. Kembali lagi dengan Kang Faiz. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, harus semangat. Pagi yang cerah, pagi yang indah, pagi yang berkah. Di hari Rabu di tanggal 12 Agustus di tahun 2026 atau bertepatan dengan tanggal 26 tidak salah ya, di bulan Sofar di tahun 1448 Hijriah. Alhamdulillah yang sudah bergabung ada Yudi Irwandi, ada Yudi Supriyadi, banyak nama Yudi ya, ada juga Jol ya, Jol kaditu, Jol kadie. Alhamdulillah sudah lewat menyimak. Semoga kita akan dengarkan kajian tematik bersama Kang Faiz di 98 Maya FM Bandung. Dan sudah bergabung juga Teh Nurul Islami. Alhamdulillah ya. Sobat Maya yang dirahmati Allah, pagi yang begitu indah ini mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan Allah berikan juga kepada keluarga kita, Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Dan tidak semua di pagi hari ini Allah berikan sehat. Ada yang hari ini diberikan ujian sakit, bahkan mungkin tidak bisa kembali melihat dunia. Sobat Maya yang dirahmati Allah, nah kita doakan Sobat Maya yang sedang diberi ujian sakit, syafakallah. Semoga Allah memberkahi sakitnya menjadi kifarat dosa, diampuni segala dosa-dosanya, dan juga kita semua dalam keadaan sehat walafiat juga selalu diberkahi umur kita ya Sobat Maya yang dirahmati Allah. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, insya Allah nanti siang ya bersama Kang Faiz di Majelis Taklim As-Suhada kita akan melaksanakan istighosah insya Allah jam 13.00 ba'da zuhur. Yang mau bergabung silakan ya Sobat Maya yang dirahmati Allah. Baik, kumaha daramang sadayana. Nah, cenah Kang Faiz nyarios teh ku Sunda cenah meh ame rauseun. Ya itu dia ya, bahasa Sunda ini bahasa nasionalnya orang Sunda. Jadi kalau selamat pagi teh wilujeng enjing mugi rahayu salawasna ya. Mugia pada melana sadinten lancar, mugia kesehatan salawasna ngiringan. Oge mugi Gusti maparin rahmat sarang berkahna, mugia sadaya kasusah dipaparin jalan kaluarna. Mugia dinten ieu teh janten dinten anu bageur. Mugia rejeki salawasna ngalimpah. Mugia bagja salawasna aya dina diri. Mugia kasabaran sareng kesehatan salawasna ngiringan. Nah, kitunya Sobat Maya. Abdi sanes wayang Sobat Maya ya.
Alhamdulillah dina dinten ayeuna semangat kieu nya sobat maya. Seueur anu gabung, seueur anu menyimak nih luar biasa. Urang dina dinten ayeuna teh ngarupakeun dinten Rebo anu terakhir. Sia-saha. Kok bagus sekali namanya sia-saha ini. Jangan sia-sia tuh ya. Ya buat terakhir di bulan Safar, mari kita renungkan segala perbuatan yang sudah kita lakukan. Banyak dosa yang mesti kita harus minta taubatan nasuha kepada Allah ya. Alhamdulillah Hajah Ibu Hajah Nasrawati sudah bergabung. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Banyak yang bergabung nih Sobat Maya. Tapi lewat saja ya. Gak apa-apa ya, silakan. Terima kasih yang sudah bergabung nih Sobat Maya yang dirahmati Allah. Semoga Allah berkahi, Allah rahmati. Di 98 Maya FM Bandung ya. Dan juga bagi yang live TikTok luar biasa, silakan bisa gabung menyimak. Hari ini apa temanya? Masih tentang seputar mengobati kegalauan. Ini masih panjang nih Sobat Maya. Cara mengobati kegalauan ini harus betul-betul 3 kali 1 mungkin ya Sobat Maya yang rahmati Allah. Minum obat gitu kali 3 kali 1. Mungkin lebih dari 3 kali 1. Nah mari kita simak apa saja yang akan kita kupas pada pagi hari ini, yaitu galau bete ya. Ha, bagus nih. Yuk Ibu Dede dikomentari yang lainnya nih, para jamaah syuhada yang mungkin baru bangun apa Ibu Dede ya. Yang lainnya pada kemana? Oh pada ke pasar Sobat Maya. Ayo dikomen. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, kita langsung saja simak ulasan. Hari ini kita akan membahas tentang mengobati kegalauan Sobat Maya yang dirahmati Allah. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, kemarin terakhir kita menyampaikan tentang apa saja ya dalam mengobati kegalauan ini. Salah satunya adalah mengingat mati ya. Ibu Titim Fatima, alhamdulillah Bu Haji sudah bergabung. Alhamdulillah tadi ditunggu-tunggu belum masuk, ternyata sudah bergabung ya. Baik, kemarin kita sudah jelaskan apa yang bisa membuat hati kita ini semakin terenyuh, atau bukan terenyuh itu ya, semakin sadar lah ya, ini sadar. Karena kalau gak sadar ini ya kadang-kadang. Kang Duel Am sudah bergabung, Kang Yogi sudah bergabung, Ratna sudah bergabung, Bu Ratna, Ratu Mei, Hudan Hidayah, ini lumayan banyak ya. Luna sudah bergabung, Iwan sudah bergabung, Masya Allah. Naimah sudah bergabung, luar biasa ya. Yang sudah bergabung ini lagi membicarakan saat ini kajiannya, yaitu mengobati kegalauan. Cung yang galau, komen ya. Cung yang galau, cung yang sedang hari ini sedang bete. Tadi ada yang komen bete. Deni Ramdhani sudah bergabung, Eli Sunarsi juga sudah bergabung ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya akan sapa dulu. Teh Nul juga sudah memberikan tap-tapnya, like-like-nya, luar biasa. Semoga selalu diberkahi, selalu diberi kesehatan lahir dan batin ya. Edut 21 juga sudah masuk. Alhamdulillah Sobat Maya dah mati Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz, kumaha sehat? Alhamdulillah Ibu Titim ya, sehat ya. Alhamdulillah. Kumaha Samulina Damang juga nih, siapa nih? Kita harus nyapa dulu nih Sobat Maya yang sudah masuk dan bergabung ya. Baik, kita simak, kita dengarkan. Apa tadi? Bahwa untuk mengobati kegalauan salah satunya adalah mengingat kematian. Karena seluruh hikuk-pikuk kehidupan dunia itu akan berujung. Segala kesenangan yang mengisi hari-harinya akan sirna. Canda bersama keluarga, dekapan hangat sang bunda, pasangan yang sangat dicinta, buah hati yang manis tertawa, melimpahnya harta dan keseganan orang lain karena jabatannya habis ya, berakhir kalau masih di dunia ya.
Nah, begitu pula dengan berbagai kepiluan yang menghiasi hari-hari semasa di dunia, ujian berupa sempitnya harta, kerja keras membanting tulang, menguras tenaga, getirnya tuduhan orang, caci makian orang, iri dengki, rasa tak suka, dan juga banyak lagi berbagai kesedihan yang melanda. Itu semuanya hanya bisa diobati dengan kita mengingat kematian, sobat Ma yang dirahmati Allah. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, ya, yang kemarin sudah dijelaskan. Dan tentu obat dari kegalauan adalah berdoa kepada Allah. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah. Doanya itu sering kita baca setiap pagi. Ayo kita hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ayo semuanya, Allahumma, ya, Ililis Diawati sudah bergabung, Andrea Nino sudah bergabung, Inces Wailohal, insyaAllah. Kita sedang berdoa nih semuanya yang sudah bergabung, Bapak Herman juga sudah bergabung, ya, subhanallah banyak yang bergabung, ya, silakan. Kita sedang membaca doa di pagi hari ini, Sobat Maya. Yang mau aktivitas, yuk gabung, yuk kita doa. Apa doanya? Mari kita ikuti doanya. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, ya. Allahumma inni a'udzubika. Apakah audio terdengar jelas di tempatmu? Ya, coba di komen, ya, di bawahnya di komen. Audionya jelas atau enggak nih? Ya, jadi suaranya Kang Faiz itu terdengar jelas atau mungkin samar-samar, ya. Silakan di komen di bawahnya. Jangan sampai suaranya enggak jelas nih, lagi baca doa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya, oh jelas, alhamdulillah, ya. Terima kasih. Kita ulang lagi Bu Titim, ya, dan Bu Dede yang sudah bergabung, silakan teteh-teteh, akang-akang. Ini ibu-ibu semua yang baru bergabung. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal dola'id daini wa ghalabatir rizali, ya, wa ghalabatir rijal, ya. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal dola'id daini wa ghalabatir rijal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari al-hammi, ya Allah, galau dengan sesuatu yang belum terjadi, wal hazan, sedih dengan sesuatu yang sudah terjadi, wal azzi wal kasal, sedih dengan ataupun ketidakberdayaan, kemalasan, wal buhli, pelit, wal jubani, ketakutan, wa dola'id daini, hutang yang tak bisa terbayarkan, wa ghalabatil rijal, dan ditindas oleh orang. Maka doa ini mungkin sudah pada hafal, ya, Sobat Maya yang dirahmati Allah, bermanfaat untuk mencegah kegalauan sebelum terjadi. Nah, silakan, ya, pencegahan itu lebih mudah daripada mengobati. Betul tidak? Ayo komen. Ya, kita bisa interaktif, ya, bisa saling berbagi ilmu. Nah, ini mungkin yang hari ini menonton juga ilmu-ilmunya luar biasa, ya. Ya, alhamdulillah, jazakumullah kasiron. Nah, subhanallah nih, banyak yang mensapa, ya, Sukartina, Hisam, ya. Silakan yang sudah bergabung, yang memberikan sebuah apresiasinya, silakan. Mungkin Dede Caca, oh, ini apa? Dedenca, oh, Dedenca.
Nah, jadi ada juga doa yang lain. Nah, kita doa lagi nih, kita doa saja ya dulu di pagi hari ini agar kegalauan kita semakin hilang. Nah, jadi kita semakin kuat. Kita kuat kepada Allah, meminta kepada Allah, dan setiap urusan yang kita hari ini hadapi semata-mata itu Allah yang ada pada diri kita. Allah, kita yakin Allah akan memberikan solusinya. Kita yakin nih. Yakin ya Sobat Maya? Kayak gak yakin ya. Insya Allah ya, kita harus yakin. Ini ada Jiplak, ada Usep, ada Ilmawati. Ini subhanallah ya, banyak yang bergabung. Tapi mungkin keluar lagi ya, gak tahu kemana, mungkin pulang ya. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, doa yang kedua nih Sobat Maya, yang sedang galau, yang sedang galau, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dinilladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyayallati fiha ma'asi wa aslih li akhiratillati fiha ma'adi waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syar. Panjang sih nah Kang Faiz, diajar. Sok sekali deh orang ngupingkan, orang Bandungan, orang amalkan ya di pagi hari ini. Allahumma aslih li, ya Allah perbaikilah dinilladhi huwa ismatu amri. Perbaikilah agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Wa aslih li dunyayallati fiha ma'asi. Dan perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Wa aslih li akhiratillati fiha ma'adi. Dan perbaikilah, ya, perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan jadikanlah kehidupan ini menjadi tambahan setiap kebaikan. Waj'al mauta rahatan li min kulli syar. Ya. Dan jadikanlah kematian menjadi tempat istirahat dari setiap keburukan. Masya Allah. Ya, Sobat Maya yang sudah bergabung, fans Akbar sudah bergabung. Alhamdulillah, lewat saja ya. Nah, tunuhun tos nggak mampir. Maka ini semua jika seseorang sedang galau, maka Allah membukakan pintu doa terbuka lebar. Allah yang Maha Mulia membuka pintunya, memberikan atau memberi orang yang meminta kepadanya. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka kata Allah, fa inni qarib, jawablah aku itu dekat. Ya, Teh Entin terus bergabung, hatur nuhun ya. Ini subhanallah sudah banyak yang bergabung. Jadi mungkin masalah yang sedang dihadapi oleh kita hari ini, kalau diceritakan bakal sampai 2 hari 2 malam ya cerita. Bahkan mungkin lebih 2 hari 2 malam. Tapi siapa yang mau menerima masalah ini? Siapa yang mau mendengarkan setiap curahan dari masalah ini? Siapa coba? Ada gak di Sobat Maya, Sobat Damar Hati, atau mungkin di netizen di hari ini mendengar apa yang saya sampaikan? Ada yang mau menerima masalah enggak? Dan ada yang mau menyelesaikan masalah enggak? Jawabannya simpel kan? Saya juga lagi ada masalah. Saya juga lagi ada masalah. Dan siapa yang mau dengerin masalah saya? Enggak, semuanya ada masalah ya. Maka dari itu kadang-kadang masalah itu membuat kita galau. Maka di antara doa yang agung dalam pengobatan kegalauan adalah doa yang diajarkan oleh Rasul
Rasulullah. Jadi Rasulullah itu juga pernah mendapatkan sebuah ujian, ya, mendapatkan sebuah masalah. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya. Baik sobat Maya yang dirahmati Allah, tadi sudah doa yang dibacakan. Nah, sekarang kita lanjut ya. Yang keempat, di bagian yang keempat, Ibu Amel sudah masuk, Masya Allah. Alhamdulillah doa itu setiap hari, Omah Nung, Masya Allah, Masya Allah. Berkah, berkah, berkah ya. Silakan di komen tuh, tadi ada yang sudah baca doa, katanya doanya sudah sering dibaca. Amin, amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah aminkan, ya. Oke, oke, nanti kita akan berikan musik, atau jangan musik lah. Yang mungkin mau menyampaikan pertanyaannya silakan di komen saja ya. Mangga Om Anung di komen saja Om Anung, apa pertanyaannya nih? Kita sedang mengobati kegalauan ya. Benten sarang omah mah ciganan teu galau omah mah. Ya, omah mah fine-fine saja. Oke, itu suara emutannya omahnya Manung ya, alhamdulillah nih yang sudah istiqomah Teh Nurul Islami juga ya. Urang ieu di B. Oh, ieu namanya lebatnya, namanya lebat sok atuh lah lalebat urang ngupingkeun kajian nu manfaat kanggo urang sadaya ya. Oke, bagian keempat ya. Kita akan bicara obat dari kegalauan itu adalah salawat. Nah, salawat, salawat, salawat, salawat, salawat, salawat.

Ya, jadi siapa yang suka sholawat? Oke ya, banyak nih. Silakan di komen juga yang suka sholawat, ya sholawat apa, ya yang sering dibaca. Oke. Banyak sholawat ya yang sering dibaca, silakan. Kita buka dulu ya sholawatnya. Uci Sanusi Topi, masya Allah sudah bergabung ya. Kita mau sholawat dulu nih ya. Kita semoga yang mendengarkan sholawat dan juga yang membaca sholawat sama Allah diberikan jalan keluarnya ya, diberikan keberkahannya.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والعفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخير في الحياة وعبد الممات. Ya, salawat munjiat ya, kita berdoa kepada Allah dan kita memohon ampunan ya, dan juga mendoakan kanjeng Nabi urang sadaya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melaluinya engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan, membahayakan, dan dengan rahmat itu engkau akan mendatangkan semua hajat kami, membersihkan semua keburukan kami, mengangkat kami pada derajat tertinggi, menyampaikan kami pada puncak ya. Nah, ini sobat maya yang dirahmati Allah. Subhanallah, banyak yang sudah bergabung. Angga Mulyadi juga sudah bergabung, alhamdulillah ya. Jadi sobat maya yang dirahmati Allah, wah oh, ini saudara saya nih, Caesar Jihad baru bergabung ya, alhamdulillah. Abdi marasa pisan solawat mah, masya Allah. Omah nung solawat solawatnya, masya Allah. Nah, jadi obat hati itu ya, solawat atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada cerita nih sobat maya. Jadi dahulu bila berlalu 2/3 malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan berkata, "Wahai sekalian manusia, berzikirlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, pasti datang tiupan sang kakala pertama yang diikuti dengan yang kedua. Datang kematian dengan kengeriannya, datang kematian dengan kengeriannya." Maka Ubay berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memperbanyak sholawat untukmu, berapa banyak aku bersholawat untukmu?" Beliau Rasulullah SAW menjawab, "Terserah kamu ya, up to you," gitulah. Lalu Ubay berkata lagi, "Aku berkata seperempat ya Rasulullah."

biasa. Tadi anu resep solawat. Nah, silakan di komen yang suka solawat ya. Luar biasa. Kita sudah ketika sholat pun kita solawat kepada Baginda Rasulullah SAW. Nah, itu sobat maya yang dirahmati Allah. Nah, berikutnya ya, apa? Yaitu tawakal kepada Allah ya, tawakal kepada Allah, menyerahkan seluruh perkara kepada Allah ya. Jadi obat kegalauan itu adalah tawakal kepada Allah, menyerahkan seluruh perkara kepada Allah. Allah itu zat yang maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak butuh bantuan siapapun dalam mengatur segala urusan. Yang ngatur nafas, yang ngatur telinga, yang ngatur mata, ini semua diatur sama Allah. Coba ibu, bapak, sekarang saya mau tanya, berapa hitung dalam satu menit ini kita mata kita ya mengedip, atau bahasa luar negeri nama ngicep gitu ta. Cing, coba lamun orang teu ngicep dina eta waktu, kumaha kira-kira soca orang teh? Nah, jadi Allah teh nu ngatur sadayana. Nu ngatur jantung orang, nu ngatur hate orang, nu ngatur paru-paru orang, nu ngatur tanaga orang. Sok ayeuna bayangkeun ku orang. Ai tanaga ti mana eta? Ti Allah. Ibu bisa ka pasar, ibu bisa balanja, ibu bisa ka sakola, bapak bisa ka kantor, ibu bapak bisa ka pasar. Eta sadayana teh ngarupikeun, ngarupakeun sarupana urang teh didinga memerhatikeun ten sagala rupa aya nu merhatikeun kade. Cing ari urang ayeuna keur kieu diperhatikeun teu nu kumaha merhatikeun? Diperhatikeun atuh sobat maya. Ya. Maka urang nyerahkeun segala urusanna secara totalitas. Maka pergilah berbagai kegalauan, pergilah berbagai kecemasan, kesesakan hidup dan juga penyesalan. Karena semua hajat dan kemaslahatannya akan diurus oleh Allah Ta'ala. Jadi hamba tersebut tidak akan lelah memikirkan kebutuhannya atau beban berat yang harus dipikulkan. Karena Allah itu sudah menjamin betapa indahnya atau betapa indahnya hidup ini. Besarnya kegembiraan, lapangnya hati ketika Allah mengosongkan hati dan pikiran dari berbagai beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Beban kita ini banyak sobat maya yang dirahmati Allah. Ya. Maka jika hati bersandar kepada Allah, hati bertawakal kepada Allah, tidak pasrah kepada berbagai pikiran, tidak dikuasai dengan angan-angan yang buruk, maka akan tercegah daripada kegalauan. Dan penyakit hati yang saat ini mungkin sobat maya sedang hadapi, maka kita meminta yang kepada Maha Kuasa bahwa sakit itu milik Allah. Sehat juga milik Allah. Ya. Maka orang yang sehat, orang yang selamat adalah orang yang Allah selamatkan dan Allah berikan taufik kepadanya untuk terwujudnya sebab-sebab manfaat untuk menguatkan hati, mencegah kecemasan hati. Bahkan Allah berfirman dalam sebuah surat, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, atau maaf, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya. Nah, jadi sobat mayang dirahmati Allah, Allah akan mencukupi apa yang makhluknya pikirkan. Baik masalah agama, baik masalah dunia. Karena orang yang bertawakal kepada Allah akan kuat hatinya, tidak terpengaruh berbagai bayang-bayang, tidak terganggu oleh berbagai peristiwa, karena dia sadar bahwa keresahan itu disebabkan Allah, ya, disebabkan karena rapuhnya jiwa. Jadi jangan dibawa Allah, karena rapuhnya jiwa dan ketakutan yang hanya ada dalam pikirannya. Nah, alhamdulillah sudah bergabung belum nih Bu Epi, masya Allah Bu Haji masih mengundang ya. Pergilah, ya. Pergilah kegalauan,

jauh sekali tuh. Tapi tidak begitu saja, karena semuanya berproses ya Sobat Maya. Jadi kita memohon kepada Allah keselamatan, dan semoga Allah menganugerahkan kekuatan hati dan tetapnya tawakal yang sempurna kepada kita. Yang berikutnya adalah bersemangat dalam mengerjakan kegiatan yang bermanfaat. Fokus mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Dan tidak memikirkan sesuatu yang belum terjadi ataupun kesedihan di masa lalu. Nah ini Sobat Maya, obat nih. Mengobati kegalauan. Ayo di komen. Mengobati kegalauan. Jadi ada sebuah cerita nih, Nabiullah SAW meminta perlindungan kepada Allah dari penyakit hama. Jadi hami wal hajan. Jadi hami wal hajan itu mungkin hari ini semua orang itu dapat penyakit ini. Dan belum ada obat ataupun obat herbal yang mengobati kegalauan. Ya. Maka dari itu ini harus jadi catatan. Nabiullah meminta perlindungan kepada Allah dari penyakit hami wal hajan. Ya. Hami itu adalah galau dengan sesuatu yang belum terjadi. Sedangkan hajan adalah sedih dengan sesuatu yang telah terjadi. Maka ya, supaya tidak terpenjara dengan masa lalu, tidak galau dengan masa depan, yaitu menjadi orang yang fokus dengan hari ini. Fokus. Aduh, hatunuhun Kang Darmawan. Enjing-enjing terus dipasihan hadiah, Masya Allah. Berkah ya. Jadi penyakit hami wal hazan itu tadi, kalau hami itu adalah galau dengan sesuatu yang belum terjadi. Sedangkan hazan adalah sedih dengan sesuatu yang telah terjadi. Maka ketika kita mengalami hal seperti ini, ya, maka dia kumpulkan kesungguhannya untuk memperbaiki hari ini. Maka fokus, ya, fokus membuahkan sebuah aktivitas secara sempurna. Jika orang sibuk dengan aktivitas hari ini, maka dia akan terhibur dari kecemasan dan kesedihan. Jadi sekarang itu kita harus punya namanya outline, ya, apa yang mau kita kerjakan. Nah, kadangkala kita mah bingung ya, hari ini mau ngapain, terus ya kadang-kadang enggak punya rencana gitu. Nah, itulah manusia. Ya, jadi harus dibuat sebuah deadline, ya. Dibuat sebuah deadline. Nah, ini aduh Masya Allah ya. Jadi banyak galau itu karena enggak jelas yang mau dilakuin itu apa, ya. Maka tidak hanya mengajarkan umatnya untuk berdoa saja atau berusaha saja, namun yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya yaitu semaksimal mungkin doa itu bergandeng dengan amal. Ya. Apa cirinya? Al-mu'minuna qawi khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'min da'if. Seorang mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah imannya. Tah. Hadisna tah. Ya. Jadi orang teh ulah lemah iman. Ulah miskin, kudu beunghar. Karena lamun imanna miskin, miskin deui, beuli miskin deui. Aduh Masya Allah ya. Nah, maka wa fi kulli khairur rihs 'alal ma ya'fa'uka wasta'in billahi wala ta'ziz wa in asabaka, ya. Jadi di sini bersungguh-sungguhlah pada perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu bersikap lemah. Maka jika kamu tertimpa sesuatu, janganlah kamu katakan seandainya aku berbuat demikian, pastilah akan demikian dan demikian.
akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syafa'ala. Nah, awas ya. Qadarullah wa ma syafa'ala. Jadi ketika ada apapun yang terjadi, qadarullah, ini sudah qadarullah wa ma syafa'ala. Allah telah mentakdirkan hal ini dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Contoh, keluar ti imah, belenyeng ka jalan, jeder katabrak. Terus dilang teh nyarahkeun kana diri urang. Nyao kieu moal ini teu kitu, da teu ini cilaka. Maka itulah yang disebut dengan qadarullah wa masyafa'ala. Ya, jadi sesungguhnya perkataan seandainya membuka pintu perbuatan setan, maka Rasulullah SAW mengajarkan yang pertama, senantiasa bersungguh-sungguh, bersemangat, antusias dalam melakukan hal yang bermanfaat. Yang kedua, senantiasa meminta kepada Allah. Yang ketiga, larangan untuk bersikap lemah, untuk bersikap malas. Maka tidak berandai-andai dengan sesuatu yang telah terjadi dan mengembalikan musibah yang telah terjadi kepada takdir Allah. Maka tadi dua tadi konteks hadis ini, minal hammi wal hajan, di mana yang pertama adalah perkara bermanfaat yang bisa diusahakan oleh hamba untuk terwujud, atau perkara buruk yang bisa diusahakan untuk dicegah. Maka dalam perkara ini, seorang mukmin hendaknya senantiasa bersungguh-sungguh dan meminta kepada Allah. Kita sebetulnya hari ini, pagi ini meminta kepada Allah enggak, Sobat Maya, Sobat Damar Hati? Atau biasa-biasa saja? Yang kedua, perkara yang sudah tidak bisa diusahakan untuk terwujud atau dicegah karena sudah terjadi, maka dalam hal ini seorang mukmin hendaknya ridho, seorang mukmin hendaknya tenang, menyerahkan semuanya yang terjadi kepada Yang Maha Kuasa. Maka Allah akan memperlihatkan wasya'il mufidalihayah as-sa'idah, ya, yaitu kegalauan serta kecemasan. Ada sebab daripada kebahagiaan, yang mana perginya kegalauan serta kecemasan. Maka ini hadis mengajarkan salah satu sebab yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kegalauan adalah tidak menyibukkan pikirannya dengan apa yang telah terjadi. Lawan hati dari hal yang membuat cemas. Lawan yang hatinya membuat kita gundah resah. Ya, semuanya juga sudah ditentukan sama Allah. Allah yang maha memberi, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Sobat Maya yang dirahmati Allah. Nah, maka yang berikutnya, karena waktu pun tidak cukup ya, jadi kita hanya selintas saja. Yang berikutnya adalah obat kegalauan itu adalah memperbanyak mengingat Allah. Nah, ala bi zikrillah tatma'inul qulub. Di antara perkara yang besar pengaruhnya dalam melampangkan hati, menenangkan jiwa, mengusir kegalauan dan kecemasan adalah memperbanyak mengingat Allah, ya. Ala bi zikrillah tatma'inul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Karena hakikat ketenangan adalah zikrullah. Tidak ada yang lebih lezat, tidak ada yang lebih nikmat, manis, melebihi kecintaan kepada Sang Maha Pencipta. Semakin besar kadar seseorang mencintai dan mengenalnya, maka semakin besar pula kadar mengingatnya dan berzikir kepadanya. Jadi antara zikir yang biasa diucapkan seorang hamba adalah tasbih, tahlil, takbir, dan selainnya. Maka di antara zikir yang paling efektif yang mengusir kegalauan besar yang terjadi menjelang kematian adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, itulah ya. Maka
kalimat itu akan dipandu dan dibimbing bagi orang yang meninggalkan dunia ini. Ya, sobat yang dirahmati Allah, yang meninggalkan dunia ini. Maka kata Allah, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila 'alal khasiin. Nah, jadi itu sobat yang dirahmati Allah. Maka yang berikutnya adalah jihad di jalan Allah. Maka kita sebagai seorang muslim harus berjuang menegakkan i kalimatillah, dan juga bagaimana kita mampu menceritakan ya nikmat-nikmat Allah. Nah, maka dari itu sobat yang dirahmati Allah, tidak terasa waktu kita ya di penghujung waktu, di jam 6 kurang 5 menit, karena waktu yang membatasi kita, sehingga kita harus akhiri pertemuan di pagi hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi yang sudah bergabung. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Dan juga yang sudah tap-tap dan yang sudah memberikan apresiasinya, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas segala kebaikannya. Terima kasih ayah dan bunda, kakak, semuanya yang hadir di dari tadi jam 5 sampai dengan jam 6 pagi. Terima kasih Kang Faiz, pamit dan undur diri. Wallahu muwaffiq ila amami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya simak. Dukar penting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: Saatnya sobat Maya simak Duparti.
6: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
7: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
6: Loh, selain itu apalagi mas?
7: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
6: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
7: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
6: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
7: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
6: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
7: Yo yo yo.
5: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
4: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

0: 77 70 80 98. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM 98 Maya FM

Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.